o la hushbeli po septiembre skutankili katanamit Guatemala utanahkuan chian chalilikam nakatye nakatkara at katanamit utpuk tesibal atin sa ilcholehil sa 104.5 FM Nashkesh Saila Chol at Kachinausil Tenamit Guatemala Salakutankil Nakakela Lokal.